0: ada. Kamu ada ya, doa. Enak buat jangan berantem. Siapa ada ye? Apa mama awak yang berisik? Enak buat jodoh. Kamu buka wajib. Enak tak beri aku. Kamu tidak ada. Wajar dia dah ya tu aja. Kamu ni apa? Kita sama apa berapa? Nanti bapa yang hukum dia. Nanti dia apa? Nanti orang hukum dia dah berubah nama dia. Mesti kita kau lagi mana? Kita yang lebih besar dia. Nanti tu ayah umur dia mana? Ya bra na cha wa ten ti wa nya ya kuma mu ba wa so ni ba ya bu bra ni ti ara ti wa bu wa ti ya wa ti ka wa ti ni so ya na na se ya de ni ya kwa ku ti ko ti ya to kwa se ya o ya o ka bra ma bra ya ma jo mu tu na na se
1: Thank you.